sekunjalo mntana umuntu sekunjalo ngana kababa kwaphinda kanjalo lapha emgundo ingani yebona maphathelo yeyibhakithi yeyibhakithi sokusile manje sokusile manje sokusile manje kuyivukwa mabavuka abantu.

akangithi ameni ngane zakwethu akangithi ameni kuleli khaya phansi kohlelo sibonga uvuka mntana omuntu ameni kwena wemkhulu nakwena wegogo baba nomama anti nomalume nobhuti nosisi nalaba abancane nelomo zonke zomsakazo ameni

Kuthoke lokho ke akuzona zonke izithelo ezinoshukela omningi namafutha okungaba ingozi egazini kuthiwa zikhona nekudingeka kakhulu ke neyisiza ke umzimba ubuyisa amandla ezinye zazo ke ilezi ke number 1 ama berries okungaba ke ama strawberry blueberry noma ama raspberries ama apula namaganandoda ukwatapeya noma guava noma sithi ke noguava kuthiwa ke lezi ke kuthiwa ziyadingeka kakhulu zisiza ke futhi umzimba ukubuyisa amandla sikhuluma ke la ngama berries strawberry blueberry nama